akumnandi ukubekezela kodwa ukhona umvuzo ekubekezeleni mawufunda kubase Philip 4 verse 5 okhona othi ukubekezela kwenu akwazi abantu bonke inkosi seduze bekezela kwenu ubekezele bekezela kubekezela kumnandi bekezele kodwa ubekezele usavuma nento manje ezobenikisa le nale naleyo ungase uyigcine wehla wenyuka ubamba ngapha ubamba ngapha ngahlangani awubheli ubheke inkosi ubheke enkosini ehe ubheke yona yodwa uyibheke inkosi yena owakhile kusitha yena kophezu konke nohleze emthunzini kaSomandla uthi kuJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo bekezela bekezela hayi kona akulula ngiyavuma ukuthi akukho lula izinto sikhona ziyashaya uthi ufika lokhu kuqhamuka okunye uthi usaphuma kuloku uqhamuka okunye engakuthi uzusho ukuthi isikhathi sakhe esiningi esokukhathazeka kunesokujabula noma kunjalo ukhona uNkulunkulu ohlekisa naye bekezela kwena kezwe abantu bonke inkosi seduze methembe uNkulunkulu methembe bekezela bekezela bekezela awukhethanga kabi wakhetha kahle bekezela angisho ukuthi bekezela kuzogcina kunjalo ngithi bekezela ngoba ngiyazi ukuthi khona uNkulunkulu ofikayo ehe khona uNkulunkulu okhona ozokwenza isimangaliso inkinga manje mina ngifuna ukuthi usheshe ugive up bekezela ngoba manje give up kwakho ungaze uthathe inqumo engekho right ngempilo yakho kanti akukona ukuthi uNkulunkulu ukushile noma ukulahlile ikhona inkosi bekezela bekezela zikunethe impela kodwa ubekezela yakwazi ukubekezela usujikele umndeni ekhaya ehe ubekezele ubone kukhethwa abantu bangaphandle ukhona wena ekhethwa bangaphandle khona abantu abadlule esimweni esinjalo la uthola ukuthi umuntu uncamela uzancamela umuntu wangaphandle ekhona yena uzothiwa uyabafaka umfo wena abantu emsebenzini noma udadeweni kodwa ekwazi wena uthi ukhona uhlele ekhaya usebenzi kodwa angakufaki akwazi ukuhlangana nabantu bangaphandle ngegama lakhe ahlangane ngawe nabantu bangaphandle ancamela ukuthi angamsiza omunye umuntu wangaphandle ukhona wena udinga usizo kodwa ungasizakali bekezela kunjalo bekezela kunjalo usathi usithintela lesihlobo usathi uthinta lesihlobo usende WhatsApp ubakubluthike ubekezele kunjalo khona inkosi phezu kwabo bonke labantu abakulahlile abakushile uyazi ini sikhona uNkulunkulu ongashiyani uyazi ini sikhona uNkulunkulu ongashiyani sebekulahle bonke ke bahlehle bonke ngiyavuma abekho akekho seduze nalomu uthi uyamemeza akekho osabelayo kodwa uyazi ini khona inkosi ezwayo uma umemeza yona ezwayo beke manje ngasabamemeza umemeza uNkulunkulu umemeza uNkulunkulu nje nangalabo bantwana okade ubheke ukuthi kusasa kodwa isitha sabantshontsha sibantshontshile isitha sabantshontsha bagcwele iy'nkalo kodwa bekezela memeza uNkulunkulu manje.